udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda tuh, kiri kanan.